aku tidak dapat melihatnya. Tapi aku tahu ia sedang berusaha berakar ke bawah. Malam ini, aku ingin menyanyikannya untuk didengar oleh seluruh dunia. Di atas jalan sutera, bunga-bunga mekar dengan indahnya. Ada sebuah lagu yang bernama Kesuma.